0: Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: YI for Yay Info.
1: Oh, wagapat! Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
3: iya.
2: Ngeri
3: ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Masih dari Jalan Tasangka Purna 23 Jayapura atau Pompro 2, selamat siang tentunya masih bersama Faiza Sinta menemani kamu ya. Dan kita sudah di pukul 11, teman Pro 2 menjelang ya. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, terima kasih tentunya yang udah selalu setia dengerin Pro 2 ya. Nantikan Lomba Tari Yospen dan juga Pita Radio teman Pro 2 yang akan digelar di hari ini di pelataran RRI Jayapura. Dan untuk siang hari ini kamu sambil salat Jumat, teman Pro 2, untuk kamu yang beragama muslim ya, bisa jajan-jajan karena ada tenan UMKM teman Pro 2 di halaman LPP RRI Jayapura ya. Kita tunggu tentunya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 teman Pro 2 ya. Sekali lagi ya, merapat ke halaman LPP RRI Jayapura, teman Pro 2. Faiza pamit, sampai jumpa and goodbye.

0: Ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Ih, gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din.
0: Apa
2: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Mbak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, Mbak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

masih dari kawasan Tangkapura nomor 23 Jayapura Natapan Perdua. Senang sekali di siang hari ini ya, tim balik buat menemani kamu di day part yang ketiga dari pukul 11 tadi ya, hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, yang pastinya dengan lagu-lagu terbaik dan juga beragam program acara akan dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua. Dan teman Perdua ya, buat kamu yang udah berkunjung di LPPL di Jayapura ya, pas banget jam makan siang ya. Banyak sekali tenan-tenan UMKM yang bisa kamu kunjungi ya, sembari untuk mencicipi dan juga mencari makan siang kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Hai Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. I

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
2: Ngantuk.
1: Kamu
2: ngantuk. Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info. Teman terbaik kamu.

Bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

FM. Teman terbaik kamu.

Jayapura sampai Singapura nomor 23. Jayapura nah teman berdua ya, kurang lebih hampir 1 jam ya lagu-lagu terbaik ya, dan pastinya sudah dihadirkan untuk dengar teman berdua dan juga dapat menghibur teman berdua di suasana sore hari ini. Dan pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, teman berdua yang juga bakalan hadirkan lagu-lagu dan bakalan diselingi dengan beberapa info pro 2 ya, up to date yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana siang menjelang sore hari ini.

0: dari kawasan Persengkapuran nomor 23 Jayapura. Nah teman Pro 2 ya, beberapa info Pro 2 bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana sore hari ini. Dan info Pro 2 yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Keluarga 9 perempuan di Jila minta kepastian keberadaan korban. Keluarga 9 perempuan yang dilaporkan di Sandera dalam insiden di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, meminta kepastian mengenai keberadaan dan kondisi anggota keluarga mereka. Permintaan tersebut disampaikan keluarga korban dalam pernyataan sikap di Timika pada hari Rabu 2 September 2026. 9 perempuan itu dilaporkan dibawa oleh orang tidak dikenal atau OTK dalam insiden yang terjadi pada 17 Agustus 2026. Dalam kejadian tersebut, satu orang juga dilaporkan meninggal dunia. Pihak keluarga menegaskan pernyataan yang disampaikan hanya berkaitan dengan 9 perempuan yang hilang, kini belum diketahui keberadaannya. Ujar perwakilan keluarga, kami sebagai keluarga korban dan sandera dari Jila yang kami bicarakan ini tidak berkaitan dengan aksi-aksi lain yang dilakukan di Jila. Kami hanya khusus bicara anak-anak kami yang dibawa. Keluarga meminta pihak yang menahan atau mengetahui keberadaan 9 perempuan tersebut memberikan informasi mengenai kondisi mereka. Selain meminta informasi, keluarga berharap 9 perempuan tersebut dapat dipulangkan dalam waktu dekat. Mereka meminta agar para korban dapat dikembalikan sebelum memasuki 2 bulan sejak kejadian. Keluarga juga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan persoalan baru. Mereka meminta pesan tersebut diteruskan kepada pihak yang menahan para korban dimanapun berada. Keluarga korban berharap 9 perempuan tersebut segera mendapatkan perlindungan dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Pemprov Papua siapkan daftar data pembangunan untuk 2027. Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan daftar data Provinsi Papua tahun 2027 melalui Forum 1 Data. Daftar tersebut diarahkan agar sesuai kebutuhan pembangunan dan dapat digunakan sejak perencanaan hingga evaluasi. PJ Sekda Papua Christian Soilait mengatakan penyusunan daftar data menjadi salah satu agenda penting Forum 1 Data Papua 2026. Menurutnya, data yang disampaikan harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Christian mengatakan forum juga membahas rencana aksi 1 Data Provinsi Papua tahun 2027 hingga 2030. Rencana tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama untuk memperbaiki tata kelola data secara bertahap. Menurut Christian, pengelolaan data membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintah, pembinaan data, wali pendukung data, produsen data, serta pemerintah kabupaten dan kota perlu bekerja secara terpadu. Ia mengatakan Forum 1 Data Papua harus menghasilkan kesepahaman dan keputusan yang konkret. Forum juga menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan dan memastikan kualitas data. Christian menargetkan adanya peningkatan kualitas dan terpaduan data dalam pelaksanaan 1 Data Papua. Integrasi data juga diarahkan untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua mendorong pembangunan berbasis bukti. Kebijaksanaan tersebut sejalan dengan visi transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni atau Papua cerah. Christian berharap hasil forum memperkuat koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan data Papua. Kesepakatan daftar data 2027 dan rencana aksi 2027 hingga 2030 diharapkan dapat dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Forum 1 Data Provinsi Papua tahun 2026 melibatkan Sekretariat 1 Data Indonesia, Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri, BPS, serta tenaga ahli skala. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Papua. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini. Gubernur Fakiri dorong FDS beri manfaat ekonomi bagi masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong Festival Danau Sentani memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Pengembangan kuliner tradisional, pangan lokal, kerajinan, dan UMKM perlu menjadi bagian dari rangkaian festival. Fakiri menyampaikan hal tersebut saat membuka Festival Danau Sentani di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada hari Kamis 3 September 2026. Ia mengatakan kegiatan budaya perlu memberi dampak langsung kepada masyarakat yang terlibat. Fakiri mengatakan festival dapat menjadi ruang pengembangan berbagai potensi lokal Papua. Potensi tersebut mencakup kuliner tradisional, pangan lokal, kerajinan, seni, dan produk UMKM. Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM perlu terus didorong dalam setiap penyelenggaraan festival. Aktivitas tersebut dapat membuka ruang ekonomi sekaligus memperkenalkan produk masyarakat kepada pengunjung. Fakiri mengajak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, seniman, pemuda, komunitas, dan media berkolaborasi. Menurutnya, pembangunan ekonomi berbasis budaya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap Festival Danau Sentani tidak hanya menjadi agenda tahunan, festival tersebut diharapkan berkembang menjadi ruang pertemuan, kreativitas, kebanggaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Puncak festival berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 5 September 2026 di Pantai Kalkote, Kabupaten Jayapura. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut ya. Data korban kebakaran Dok 5 Jayapura masih dalam validasi. Pemerintah Kota Jayapura masih memvalidasi data warga terdampak kebakaran Dok 5. Pendataan sementara mencatat 472 kepala keluarga dengan jumlah warga lebih dari 2.500 jiwa. Asisten 2 Setda Kota Jayapura Abdul Majid mengatakan pendataan masih terus dilakukan. Menurut Abdul Majid, jumlah warga terdampak dalam pendataan sementara mencapai lebih dari 2.500 jiwa. Data tersebut berkaitan dengan korban kebakaran di Dok 5, Kelurahan Mandala, Jayapura Utara. Kebakaran Mandala, kawasan pemukiman warga Dok 5 pada hari Senin 31 Agustus 2026, penanganan korban memasuki hari ketiga pada hari Rabu 2 September 2026. Abdul Majid mengatakan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura turun memantau penanganan korban. Ujarnya, sejak hari pertama sampai hari ketiga, beliau duduk bersama masyarakat dari pagi sampai malam. Pemantauan tersebut dilakukan bersama seluruh unsur Forkopimda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura memastikan penanganan pasca kebakaran terus berjalan di lokasi terdampak. Sebagian warga terdampak menggunakan fasilitas gedung di kawasan Stadion Mandala untuk sementara. Menurut Abdul Majid, penggunaan gedung dilakukan karena tenda yang tersedia tidak mencukupi. Kebutuhan air bersih bagi warga terdampak juga telah tersedia melalui dukungan PDAM Robong Holo PT Air Minum Jayapura, Pak Dirut, dan tim jajaran juga mensupport tenaga air bersih. Nah teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana sore hari ini. Dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan terus saya hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 ya. Dan sekedar informasi juga buat teman Pro 2 sebentar tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Program A2 RRI Jayapura ya bakalan menghadirkan siaran langsung Lomba Yospan ya atau Yosim Pancar yang bakalan dihadirkan di pelataran LPP RRI Jayapura ya. Selain Yospan teman Pro 2 ya dari kemarin hingga hari ini masih ada tenan-tenan UMKM juga ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau berkunjung ya, masih ada banyak waktu ya, boleh deh kamu berkunjung untuk melihat menyaksikan lomba yospan dan juga dapat menikmati kuliner-kuliner di setiap stan-stan yang udah disediakan di pelataran LPP RRI Jayapura. So teman berdua, tepat di pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik bakalan terus dihadirkan untuk menemani kamu di suasana sore hari ini.
1: Terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Masih dari kawasan Tasengkepura nomor 23 Jayapura Taman Perdua ya, di pukul 15.41. Saatnya kita menantikan ya siaran langsung perlombaan Yosim Pancar atau Yospan ya di pelataran LPP RRI Jayapura Taman Perdua. Jadi buat kamu yang ingin menyaksikan bisa langsung datang ke kantor LPP RRI Jayapura ya untuk menyaksikan lomba Yosim Pancar tingkat SMA. Dan selain Yosim Pancar tingkat SMA yang diadakan Taman Perdua, kamu dapat juga menikmati kuliner-kuliner yang disediakan ya di pelataran parkir LPP RRI Jayapura. So Taman Perdua sembari menantikan siaran langsung jalannya lomba Yosim Pancar tingkat SMA dan SMK Kota Jayapura, lagu-lagu terbaik yang hadirkan dulu ya buat menemani kamu di suasana sore hari ini.

0: Di jalur ring road boleh, tetapi untuk wilayah Skelen itu ditutup ya, kayak gitu mas.
1: Oke, okay. Dan yang pasti hari kedua RRI Fest 2026 ini sangat seru banget. Kalau kemarin kita sudah menyaksikan bintang radio Indonesia, kali ini ya hari pertama untuk Lomba Yospan. Dan ini ada 6 peserta, Kakak Rahma ya.
0: Betul.
1: Dan juga ya masih dilanjutkan lagi nanti di pukul 18.30 bintang radio lagi nih untuk hari terakhir ya.
0: Sekedar informasi Kakak Irma dan juga semua pengunjung di stand-stand ataupun tenan-tenan di gelaran RRI Fest 2026 bahwa yang nanti tampil untuk hari pertama Lomba Yosim Pancar hari ini ada 6 sekolah tingkat SMA.
1: Ada 6 sekolah tingkat SMA yang pasti ini udah gak sabar banget ya.
0: Betul.
1: Dan yang pasti ini ada 13 peserta
0: totalnya ya,
1: keseluruhan Lomba Yospan. Mungkin kita bisa absen dulu ya Karama sore hari ini ya.
0: Oke, okay, apakah dan 6 sekolah ini sudah ya hadir sekarang di pelataran kantor LPP RRI Jayapura?
1: Oke, okay, jadi ini ada 13 sekolah. Mungkin kita bisa ngecek dulu nih adik-adik kita apakah sudah hadir begitu ya. Dari SMAK Negeri Kerom, selamat sore, mana suaranya nih? Oh, ada lah di atas lah ya. Oke, Kak Rahma lanjut.
0: Oke, yang berikutnya dari SMA Unggulan Taruna Cendrawasi, Kakak Irma. Oke, sudah hadir. Sana. Ibu gurunya ya?
1: Oke, baik.
0: Selamat sore, semangat sekali nih ya, terima kasih.
1: Terus ada juga dari SMKS Hikmah Yapis Jayapura. Mana nih suaranya nih? Oh, ada.
0: Ada, hadir katanya Kakak Irma. Dan berikutnya dari SMKN 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura.
1: Oh, ada di belakang. Oke.
0: Okay. Kayaknya bawa supporter nih lumayan banyak nih Kakak Irma.
1: Terus ada juga dari SMA Advent Doyo Baru. Oh, ada di belakang. Wow, seru.
0: Bersama Kakak pembinanya ya. Dan berikutnya dari SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura.
1: Oke, ada di atas lagi prepare ya. Selanjutnya ada dari SMA Negeri 2 Jayapura. Mana ini suaranya?
0: Wow, ini nih kalau gak salah ya, sekolahnya Kak Irma ya?
1: Iya, alumni.
0: Semanda ya?
1: Semanda, alumni Semanda. Kalau kamu anak
0: sekolah mana?
1: Oh, Semusa, baiklah.
0: Kita satu ya, Anda dua.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Selanjutnya dari mana lagi tuh Kakak Rahma?
0: Dari Kerom tadi sudah Kakak Irma?
1: Dari Kerom belum sepertinya.
0: Oh iya. Dari SMA Negeri Kerom.
1: Mana selanjutnya suara? Dari SMA Negeri 8 Jayapura.
0: Oke, sudah hadir ya, mudah-mudahan ya.
1: Dan ada dari SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura tadi sudah disebutkan ya. Ada juga dari SMA Kristen Kalam Kudus. Mana nih adik-adik kita yang dari Kalam Kudus? Oke. Ada SMA Pembangunan 5 Yapis Wena dan yang terakhir SMA YPPK Taruna Dharma.
0: Yes, betul Kakak Irma, dan nanti kita akan disiarkan langsung di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura frekuensi 90,1 MHz.
1: Betul.
0: Dan nanti dirilai di program 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Oke. Okay.
0: Frekuensinya 89,3 MHz.
1: Disiarkan langsung di 2 program. Program 2 dan juga program 4.
0: Sip.
1: Oke, informasi untuk para guru pendamping mungkin bisa menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia ya. Di tenda Bank Papua, ya. Membangun tanah Papua.
0: Guru pendamping atau juga kepala sekolah yang
1: kepala
0: hadir.
1: Kepala sekolah, betul.
0: Kak Irma. Silahkan kami mohon kesediaannya untuk bisa langsung menempati tempat yang sudah disiapkan, yaitu di tenda Bank Papua, persis sebelah kanannya Kakak Rahma dan Kakak Irma.
1: Oke, baik.
0: Iya, dan kita juga sambil menantikan kehadiran dari ketua juri ya, Kakak
1: Betul,
0: Irma.
1: Kak Rahma.
0: Yang nanti, ya pasti ini sudah tidak
1: sudah
0: asing
1: tidak,
0: lagi.
1: Betul, sudah ya? Tidak asing. Karena betul, dia selalu kiprahnya tuh luar biasa ya, sampai ke internasional.
0: Ya, dan ini kali kedua juga nih Kakak Irma, Rary Face hadir, dan tentunya ada lomba Yosim Pancar seperti tahun yang kemarin.
1: Betul sekali.
0: Tapi bedanya kalau tahun kemarin itu tingkat SD, sekarang dan ini kita naik level tingkat SMA.
1: SMA.
0: Yes, jadi pasti seru nih Kakak Irma.
1: Iya seru
0: karena
1: banget.
0: Karena biasanya kalau tari Yosim Pancar itu kan pasang-pasangan ya.
1: Betul Kak Irma.
0: Jadi sayang untuk dilewatkan. Jadi yang melintasi kawasan Tasanggapura dan sekitarnya boleh langsung singgah. Bisa langsung menyaksikan lomba Yosim Pancar sore hari ini dan sambil berbelanja juga Kakak Irma.
1: Betul, karena masih tanggal muda juga ya Kak Rahma.
0: Dompet masih tebal ya, aman.
1: Masih tebal,
0: ya.
1: Aman. Jadi tersedia berbagai macam menu makanan. Ada minuman juga ya, ada cemilan, cipulu, cubelas, dan seterusnya.
0: Selamat datang untuk Ibu Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah hadir, bisa langsung duduk menempati kursi yang telah disiapkan.
1: Dan yang pasti nanti Kak Rahma ya, kita tuh ada kuis.
0: Iya.
1: Ada kuis juga dari Turbo Motor.
0: Tuh, di sela-sela nanti penampilan adik-adik kita ada gebrakan kuis ya. Dari sponsor kita pasti Kakak Irma.
1: Oke, mungkin ada backsound musik gitu.
0: Boleh,
1: perat-per ya. Supaya kita semangat gitu ya.

dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Rodua tadi sedikit ya. Persiapan untuk lomba audisi Yospan ya di LPPR Jayapura, dan sembari menantikan peserta untuk hadir ya, teman Rodua, beberapa lagu Yospan terbaik dihadirkan ke ruang dengar teman Rodua di suasana sore hari ini, sekaligus membuka jalannya secara langsung lomba Yosin Panjar tingkat SMA dan SMK Kota Jayapura, tepatnya yang dilakukan oleh LPPR RI Jayapura.

0: satu dua. Oke. Wow, nampaknya ini mulai tegang ya. Belum mulai udah tegang duluan karena ini ada 13
1: peserta grup ya, total Kakak Irma yang nanti akan dibagi penampilannya ini selama 2 hari.
0: Betul, selama 2 hari. Jadi hari ini ada 6 peserta, besok juga ada 6 peserta. 6 sekolah lah ya.
1: Iya. Iya. Besok itu 7 sekolah Kakak.
0: Oh, 7 sekolah. Iya. Wow. Benar 13 ya.
1: Iya. 6 tambah 7 berapa ayo?
0: 6 tambah 13.
1: Kayaknya kurang kopi deh ya.
0: Iya, okay. Kopi. Kopi panitia mana nih gak disediain ya?
1: Ada.
0: Aman.
1: Aman. Ya, aman.
0: Dan yang pasti di sore hari ini ya, buat para pengunjung juga, buat adik-adik yang sudah stay di sini, nanti akan ada kuis dari Turbo Motor. Jadi kalau ngomongin Turbo Motor itu kan pasti berkaitan dengan dunia otomotif nih ya, Kak Rahma. Jadi CV Turbo Motor Jayapura ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan melayani berbagai kebutuhan kendaraan roda 2 masyarakat di Papua.
1: Wow, luar biasa. Dan terima kasih untuk pimpinannya juga ya, rekan Irma, Kakak Irma, karena ya, CV Turbo Motor ini jadi sponsor utama kita juga.
0: Betul.
1: Yang dalam gelaran RDFest 2020.
0: Yes. Jadi kita mau thanks to banget untuk Bapak yang memimpin ya CV Turbo Motor.
1: Betul.
0: Ada Bapak

0: saja produk-produk dari CV
1: ada. Motor, nanti bisa langsung datang nih Kakak Irma.
2: Betul, kebetulan aku tahu Kak Rahma.
1: Oke, okay. Apa saja tuh?
2: Di Turbo Motor itu menyediakan berbagai macam produk dan layanan otomotif mulai dari servis kendaraan.
1: Oke. Okay.
2: Suku cadang.
1: Yes.
2: Aki.
1: Oh, ada juga.
2: Ada, bukan aki-aki ya, bukan aki aja. Ada ban hingga pelumas, pelumas kendaraan ya.
1: Lengkap ya, Kak Irma.
2: Betul. Dan yang pasti CV Turbo Motor juga merupakan distributor Aki Motobat serta menyediakan oli Repsol untuk kebutuhan perawatan kendaraan bermotor.
1: Wow, enak nih kalau bawa kendaraan terus semuanya terawat, termasuk juga kita harus rajin ngecek oli.
2: Betul sekali.
1: Pasti deh, dijamin perjalanannya ini lancar jaya Kakak Irma.
2: Iya, dan tentu juga ya buat teman Pro 2 juga para pengunjung begitu ya, CV Turbo Motor juga menghadirkan Maxxis Motorcycle Tire Center dan Turbo Motor sebagai pusat penjualan dan layanan ban sepeda motor Maxxis di Tanah Papua.
1: Yeay, terima kasih untuk dukungannya dan ternyata sampai di Koya pun ada loh Kakak Irma.
2: Oh ada?
1: Iya betul, cabangnya ada juga.
2: Oke, berarti yes. Dari sekarang ini udah mulai kepoin Instagramnya gitu karena nanti pertanyaannya seputar itu gitu ya.
1: Oke, dan pasti ada hadiah yang menarik juga yang sudah disiapkan.
2: Betul, sponsor utama pasti hadiahnya bagus lah.
1: Betul, dan selain itu thanks to juga ya Kak Irma untuk sponsorship kita yang mendukung suksesnya gelaran RRI Fest sampai dengan hari ini, hari yang kedua. Terima kasih untuk pemerintah Kota Jayapura, Kak Irma.
2: Dan juga ada Turbo Motor pastinya.
1: Dan dari JNE Cabang Jayapura,
2: PT Air Minum Robogolonan Wani Jayapura.
1: Terima kasih juga untuk Dirlantas Polda Papua,
2: BPJS Kesehatan Jayapura.
1: Dari Badan Pangan Nasional Provinsi Papua,
2: Bank Indonesia Perwakilan Papua,
1: PMI Provinsi Papua,
2: Indosat,
1: CV Cipta Buana,
2: Bulog Papua,
1: dan Yakult Cabang Jayapura. Terima kasih untuk dukungannya, supportnya yang luar biasa. Dan semoga kerjasama ini akan terus berlanjut Kakak Irma. Mudah-mudahan di gelaran RRI Fest tahun-tahun berikutnya juga tetap mensupport kita.
2: Betul, gak hanya RRI Fest. Yang pasti setiap event yang ada di RRI ya.
1: Oke, sip kalau begitu.
2: Aminkan aja gimana sih Kak Rahma?
1: Amin. Amin. Se-Indonesia Raya ya.

0: Ya, Kakak Irma dan juga semua pengunjung di pelataran kantor LPPRRI Jayapura.
1: Ya, Kakak Rahma gimana tuh?
0: Nanti yang ingin mendukung,
1: yang ingin mendukung menyaksikan dari dekat gitu ya,
0: melihat langsung,
1: melihat langsung ya, bisa datang ke halaman LPPRRI Jayapura pelataran.
0: Pelataran ya, tepatnya. Okay. Dan nanti kalau yang mau nonton biar bisa lebih dekat, kita akan arahkan bisa di
1: sebelah mana sih Kak Rahma?
0: Bagian atas ya Kak Irma ya, di samping panggung ya, tapi jangan di atas panggungnya, di samping panggung ya.
1: Di samping panggung, kiri kanan.
0: Oke, biar bisa langsung mendukung teman-temannya yang tampil Kak Irma hari ini di hari pertama Lomba Yosim Pancar, tetapi ini hari kedua gelaran RRI Fest 2026.
1: Iya, yang pasti besok hari terakhir ya Kak Rahma.
0: Hari terakhir. Tampil nanti 7 sekolah, tetapi yang tampil hari ini harus hadir juga besok karena sekaligus pengumuman juga ya Kak Irma. Jadi aduh pasti deg-degan sekali nih.
1: Deg-degan banget yang pasti ya. Ada 13 peserta dan untuk bintang radio juga ada 38 ya Kak Rahma ya.
0: 38.
1: Jadi besok semua akan diumumkan siapa
0: hari terakhir ya.
1: Siapakah yang akan menjadi juaranya?
0: Yes, dan sambil menunggu mungkin bisa berkunjung ke tenan-tenan yang ada di sini Kakak Irma. Ada Japamo Ririn's Food,
1: ada
0: kemudian
1: juga
0: bisa lihat kerajinan tangan dari Sekolah Marturia Sentani Kakak Irma.
1: Ada juga Sasagu, ada kedai Hiroshima dengan nasi liwetnya ya.
0: Bestseller ya,
1: best
0: sepertinya
1: seller.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, terus ada juga nih yang suka sama siomay.
1: Betul.
0: Ada siomay teh ikan.
1: Iya ada tuh. Oh, nggak ada.
0: Aduh,
1: belum datang.
0: Oke, pasti.
1: Siomay teh ikan. Di mana siomay teh ikan? Oke, bisa cari lah nanti ya, keliling-keliling ya.
0: Ya, atau yang ingin biar badannya terus fit, bugar, sehat, pengen jamu, ada Type Herbal Drink and Kedai.
1: Ada Rain's Kitchen juga.
0: Mm-hmm. Bread is Home ini sedikit lagi nih kayaknya Kak Irma.
1: Oke, baru OTW macet ya.
0: Macet semuanya, keluhannya hari ini sama Kak Irma, macet.
1: Macet?
0: Iya.
1: Gak ada ojek, becek ya.
0: Untungnya gak hujan ya.
1: Betul.
0: Oke, ada juga silakan bisa berkunjung ke tenan Golden Karage Matcha Love yang suka sama matcha. Bisa langsung melepas dahaga karena memang hari ini cuacanya panas sekali Kak Irma.
1: Iya betul, dan juga ada Gemoy Coin yang 11 nih ayo.
0: Ini dari kemarin nih kita susah ya.
1: Dari kemarin
0: coba nih.
1: Memang nama-nama sekarang tuh agak-agak ini
0: Gentrik ya,
1: gentrik ya. Betul, karena coba Gen Z zaman sekarang kan juga ada gimana gitu ya.
0: Kalau Kak Rahma kan milenial ya, coba deh Kak Irma yang mendekati generasi Gen Z.
1: Gimana sih, kamu nyindir aku ya? Kibits Jayapura Aksesoris ya. Ini mohon maaf penyebutannya kalau salah ya, karena kita
0: Kibits,
1: kan
0: ya. Iya. Kibits Jayapura Aksesoris.
1: Iya, kita kan zaman-zaman kolonial ya. Jadi kita kalau zaman kesini agak-agak ribet gitu ya penamaannya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Dan teman Pro 2 juga para penonton pengunjung di RRI Fest 2026. Sesaat lagi kita akan menyaksikan Lomba Yosim Pancar tingkat
0: sekolah menengah atas atau SMA. Selamat sore, selamat datang untuk ketiga juri kita.
1: Selamat datang juga ya untuk para pengunjung mungkin. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, karena hari juga ini udah mulai sore dan cuacanya juga pas banget ya. Kita langsung saja Kak Rahma memperkenalkan dewan juri kita di sore hari ini.
0: Baik, selamat sore, selamat datang untuk Bung Jeffrey Z. Nendisa sebagai ketua juri. Kami persilahkan untuk berdiri sebentar, menyapa semuanya. Applause,
1: yes, applause
0: untuk Bung Jeff. Sapaan akrabnya, beliau ini merupakan akademisi, pengajar, koreografer, sekaligus praktisi seni budaya Papua dari Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Tanah Papua.
1: Dan juga ya juri selanjutnya atau juri 2 begitu Kak Rahma, ada Theo YPC. Merupakan seniman senior dan tokoh budaya Papua yang dikenal sebagai pendiri sekaligus pimpinan Sanggar Seni Honong di Waena Kota Jayapura.
0: Selamat sore Bung Theo. Menyapa semua yang sudah hadir di sini, terima kasih sudah hadir. Bung Theo ini Kakak Irma dan semua pengunjung, Beliau ini telah aktif selama puluhan tahun dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya Papua, khususnya seni tari tradisional.
1: Wow, keren banget.
0: Berarti nih dewan juri kita nih memang punya kapasitas yang luar biasa sekali, Kakak Irma.
1: Betul, seperti Kakak Jeffrey juga kan udah sampai internasional begitu,
0: yes.
1: Ya. Apalagi kapasitasnya sebagai praktisi seni gitu kan, juga kerap dipercaya menjadi dewan juri berbagai kompetisi tari Yospan, tepat banget berada di Renfest 2026.
0: Betul. Dewan juri yang ketiga, Kakak Irma, kita perkenalkan.
1: Wah, ini kayaknya orang lama nih.
0: Kenal baik kita ya, Kakak Irma deh yang ini.
1: Kenal
0: deh.
1: Kamu aja deh.
0: Oke, kita langsung memperkenalkan beliau nih.
1: Silakan Kakak Rahma.
0: Selamat sore dan terima kasih sudah hadir. Kita aplaus yang luar biasa juga untuk juri kita yang ketiga, ada Bapak Alfred Wabisher. Selamat sore Bapak, bisa berdiri sebentar menyapa semua. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi juri kita. Kakak Irma, tugasnya ini pasti berat juga. Beliau ini adalah ketua tim teknik dan multimedia baru.
1: Betul. LPPRRI. Jadi kalau suara kita berdua terdengar di
0: begitu
1: seluruh penjuru Kota Jayapura, Kabupaten,
0: yes. Ya. Gak ada noise-noise-nya.
1: Gak ada noise-noise.
0: Beliau ini nih Kakak Irma.
1: Betul sekali Kakak Rahma.
0: Terima kasih untuk ketiga juri kita yang sudah hadir di sini.
1: Dan selanjutnya ya, untuk pembukaan Yosim Pancar perlombaan gelaran RRI Fest 2026,
0: kita akan dengarkan bersama sambutan singkat sekaligus membuka dengan resmi Lomba Yosim Pancar tingkat SMA dalam gelaran RRI Fest 2026 dan sekaligus mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Sudah hadir bersama kita di sini ada Ibu Batseba E. Itar SPD, Kabid SMA SMK Kota Jayapura. Selamat sore Ibu. Mohon kesediaannya untuk langsung bisa memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi jalannya Lomba Yosim Pancar di hari yang pertama ini.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala LPRRI, yang saya hormati sponsor

0: Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga sudah hadir pada saat ini, dan anak-anakku yang sudah hadir untuk mengikuti lomba pada sore hari ini. Pada saat ini saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, karena Kepala Dinas lagi mengikuti diklat selama satu bulan. Jadi saya disuruh untuk mewakili memberikan sambutan di sore hari ini. Pada sore hari ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur karena kita boleh ada di tempat ini untuk melakukan lomba Yospan dalam rangka hari jadi RRI yang ke-81. Kita tahu bersama bahwa RRI ini merupakan media penyiaran publik, penyampai informasi. RRI juga menyatukan kita dari kota sampai ke pelosok. Di tempat-tempat yang tidak ada jaringan, tidak ada televisi, tapi RRI dapat menjangkau sampai ke sana. RRI juga sebagai tugasnya untuk mendidik, dan yang paling penting di situ adalah menjaga pelestarian budaya. Dari fungsinya ini, maka pada sore hari ini diadakan lomba Yosim Pancar. Lomba ini untuk melestarikan budaya orang Papua. Dalam lomba ini juga ada gerakan. Dalam gerakan itu ada kesatuan, keseragaman. Dan dalam variasi lomba itu ada berkeliling. Di situ mengajarkan kita untuk apa? Kita harus selalu bekerja sama, bergotong royong. Dan dalam lomba Yospan ini mempunyai kearifan yang sangat mendalam. Dan saya berterima kasih kepada LPRRI yang sudah melaksanakan lomba ini bagi siswa-siswi SMA dan SMK. Karena dari lomba ini mengajarkan kepada kita punya anak-anak untuk membangun sportivitas, membangun kebersamaan. Mereka lomba bukan untuk mencari siapa yang juara, tapi perlombaan ini bagaimana mereka dapat bekerja sama, selalu menjunjung tinggi kebersamaan. Itu yang penting dalam melaksanakan lomba ini. Dan tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur, saya membuka secara resmi lomba Yospan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Wastu Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Oke, kita berikan applause ya, luar biasa. Terima kasih yang telah membuka secara resmi lomba Yosim Pancar sore hari ini. Ada Ibu Batseba E. Itar SPD selaku Kabid SMA SMK Kota Jayapura. Dan selanjutnya masih dengan sambutan ya, kali ini kita akan mendengarkan sambutan dari sponsor utama kita dalam gelaran RRI Fest 2026 dari Turbo Motor. Dipersilakan untuk Bapak Suryadi untuk memberikan sambutan di sore hari ini. Kita berikan aplaus dulu dong ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Kepala LPP RRI Jayapura, para dewan juri panitia RRI Festival 2026, para guru-guru dan pendamping, serta yang kami banggakan adik-adik peserta lomba tari Rospan tingkat SMA SMK sederajat. Pertama-tama kami dari CV Turbo Motor mengucapkan terima kasih kepada RRI Jayapura yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi bagian dari RRI Festival 2026. Bagi kami kegiatan ini bukan sekedar sebuah perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda Papua untuk menunjukkan bakat, kreativitas, semangat dan kecintaan terhadap budaya daerah Papua. Tari Rospan merupakan salah satu kekayaan budaya Papua yang menggambarkan persahabatan, kebersamaan, kegembiraan. Karena itu kami merasa bangga dapat ikut mendukung kegiatan yang memberikan ruang kepada generasi muda untuk terus mengenal, mencintai dan melestarikan budaya Papua. Sebagai pelaku usaha otomotif di Papua, CV Turbo Motor tidak hanya ingin hadir sebagai produk dan layanan otomotif, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung kegiatan positif di tengah masyarakat. Kami berharap lomba tari Rospan ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi seluruh peserta. Menang atau kalah bukanlah tujuan utama, tetapi keberanian untuk tampil, bekerja sama, disiplin, menjaga semangat kebersamaan adalah hal yang jauh lebih penting. Kepada seluruh peserta, tampilkan kemampuan yang terbaik. Nikmati setiap gerakan, tunjukkan kekompakan, dan jadikan panggung ini sebagai tempat untuk membanggakan budaya Papua. Akhir kata, selaku pimpinan CV Turbo Motor, saya Surya mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan RRI Festival 2026. Semoga kegiatan ini terus menjadi ruang kolaborasi antara RRI, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk melahirkan kegiatan-kegiatan positif bagi Papua.

0: RRI Jayapura untuk menyaksikan langsung Lomba Yosim Pancara dalam gelaran RRI Fest 2026.
1: Karena saat lagi nih Kakak Irma akan kita mulai ya untuk menampilkan kebolehan serta bakat-bakat yang luar biasa dari adik-adik kita tingkat SMA maupun SMK di Kota Jayapura.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih.
0: 13 peserta Kakak Rahma dan juga teman Pro 2 ya yang akan tampil dalam gelaran RRI Fest 2026. Untuk di hari kedua ini ada 6 peserta Kakak Rahma.
1: Betul.
0: Dan bersiap-siap nih peserta pertama dari
1: peserta pertama dengan nomor tampil 6 sudah bersiap Kakak Irma dan juga teman Pro 2 serta sahabat budaya di Pro 4.
0: Pendengar aja ya biar enggak ini okay. Ya biar enggak ribet gitu ya karena dua program yang merilai di hari ini yang menyiarkan langsung begitu ada Pro 2 dan juga program 4.
1: Okay.
0: Untuk pertama ya, kita akan menyaksikan langsung ya dari SMKN 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura. Oke, mohon maaf ada kesalahan dari daftar list yang saya pegang ya. 6

0: Sudah bersiap? Adik-adik kita dari SMA Advent Doyo Baru, Dewan Juri yang terhormat, pendengar semuanya, inilah penampilan dari adik-adik kita dari SMA Advent Doyo Baru. Kakak Irma, kita bisa gambarkan busana yang mereka kenakan.
1: Busana yang mereka kenakan ya berwarna hitam dan juga berwarna emas begitu ya Kakak Rahma ya.
0: Ada sentuhan batik Papua juga Kakak Irma.
1: Betul.
0: Di bagian kerah busananya.
1: Betul, di bagian kerah dan juga di bagian pergelangan tangan begitu. Mendengar, bersiap-siap, kita akan menyaksikan langsung penampilan peserta Lomba Yosim Pancar.

0: Mana aplausnya yang meriah untuk adik-adik kita dari SMA Abdoyo Baru.
1: Luar biasa.
0: Nama grupnya ya. Ini Kakak Irma. Apa? Slador.
1: Slador.
0: Slador.
1: Wow. Luar biasa ya. Aduh, aku tuh kalau melihat adik-adik kita Yospan tadi aku juga pengen ikut.
0: Anda pengen ikut?
1: Pengen. Ih, kau juga mau ikut ya?
0: Kita harus hentakan-hentakan kakinya tuh harus berirama Kakak Irma.
1: Betul, tapi ternyata itu susah ya. Cuma hentakan-hentakan begitu. Kaku aku goyang.
0: Nanti agak. Untuk yang bagian penilaian sudah ada dewan juri.
1: Betul.
0: Oke.
1: Oke. Baiklah kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya dari sekolah mana Kakak Rahma?
0: Ini tadi pada saat adik-adik kita SMA Advent Doyo Baru tampil, mereka sudah sementara juga latihan di belakang. Sudah prepare.
1: Betul ya.
0: Dan sudah bersiap. Siap. Di sudut kiri dari kita ya, lapangan. Okay. LPPRRI Jayapura. Yang bersiap untuk tampil adik-adik kita selanjutnya Kakak Irma dengan nomor tampil 1 dari SMKS Hikmah Yapis Jayapura dengan nama grupnya Grup Tari Yospan Cemara SMKS Hikmah Yapis. Dewan juri yang terhormat dan juga pengunjung, inilah penampilan dari adik-adik kita SMKS Hikmah Yapis Jayapura.

0: cek cek. Oke, kita berikan applause untuk SMKS Hikmah Yapis Jayapura.
1: Mana pendukungnya?
0: Oke, ada 2000 pendukung.
1: Ada 2000 pendukung ya.
0: Betul, Kakak Irma, ini semakin sore sudah turun mataharinya, tapi kok makin panas ya, berasa panas ya Kakak Irma.
1: Betul, apalagi lihat adik-adik pusing nyuman saja.
0: Aduh, Kakak punya hati langsung tuh macam tak bola balik.
1: Betul,
0: gitu.
1: Wih, kacau, hati Kakak Irma kacau ya.
0: Yang pisah langsung ya.
1: Betul, yang pasti adik Kakak bujang.
0: Langsung ya promosi. Baik Kakak Irma, sekedar informasi, setelah nanti penampilan adik-adik kita yang ketiga ini akan ada persembahan kuis Kakak Irma
1: dari Turbo Motor.
0: Tentu sebagai sponsor utama RRI Fest 2026.
1: Dan selanjutnya Kakak Rahma untuk nomor tampil 02. Nama sekolah SMA Unggulan Taruna Cendrawasih, nama grup SMA UTC.
0: Dewan juri yang terhormat, pengunjung, penonton, kita berikan aplaus dulu nih untuk adik-adik kita akan tampil dan kita langsung lihat penampilannya.

0: Yeay.
1: Wow.
0: Wow. Semakin ramai.
2: Keren banget ya, gak ramai ya. Banyak pendukungnya, wah udah pada bubar, jangan bubar dulu dong.
0: Karena mau ada kuis habis ini ya.
2: Iya betul, ada kuis.
0: Iya. Ada persembahan kuis dengan hadiah yang menarik tentunya. Ini sponsor utama RRI Fest tahun 2026. Ada persembahan hadiah menarik dari CV Turbo Motor. Pertanyaannya Kakak Irma, ini siap-siap ya para pengunjung ya, yang bisa jawab langsung ke depan.
2: Betul. Jadi ini tahu, pasti tahu jawabannya ya.
0: Jangan yang susah-susah ya Kakak Irma.
2: Ini yang gampang-gampang aja Kakak Irma ya.
0: Oke.
2: Siapa nama owner CV Turbo Motor saat ini? Ayo.
0: Ayo, yang tadi kasih sambutan.
2: Betul, yang tadi kasih sambutan. Ayo, langsung aja bisa berlari ke arah MC.
0: Diulang lagi pertanyaannya Kakak Irma.
2: Siapa nama owner CV Turbo Motor saat ini?
0: Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa
2: ayo
0: nama owner
2: ayo
0: dari CV Turbo Motor yang sekarang? Tadi sempat memberikan sambutan ya Kak Irma.
2: Betul
0: ya
2: sekali.
0: Ayo, ayo, siapa yang
2: langsung aja berlari
0: bisa menjawab langsung?
2: Oke,
0: oke, oke. Kasih tangan dulu dong.
2: Yeay. Yeay.
0: Selamat sore Kakak.
2: Silakan bisa di tengah
0: kita. Baik.
2: Selamat sore Kakakku. Namanya siapa Kak?
3: Anis.
2: Kakak Anis. Oke. Okay. Ketinggalan kue tadi dikasih kue dulu sana ya. Oke.
0: Okay. Nitipin kayaknya Kakak Irma.
2: Betul ya. Jadi langsung saja, siapa nama owner CV Turbo Motor saat ini?
3: Pak Suryadi.
0: Pak Suryadi.
2: Gimana teman-teman dari Turbo Motor? Bener nggak?
0: Bapak
2: Bener.
0: Betul. Tepuk tangan untuk Kakak Anis. Selamat pemenang kuis yang pertama ya Kak Irma ya.
2: Betul. Kak Anis tinggal di mana kalau boleh tahu?
3: Tinggal di Korea, Koya Area.
0: Koya Area. Tapi sama nih Kakak Anis.
2: Ini anak-anak Koya juga
0: mana,
2: nih.
0: Koya mana?
3: Koya Barat.
2: Oh, Koya Barat. Koya Barat. Kalau Pro 1, Pro 2, sama Pro 4 sering dengar program berapa Kak?
3: Aduh, jarang dengar radio.
2: Aduh. Berarti batal, hadiah batal ya.
0: Jangan hadiah
2: batal. Oke, bercanda. Mana hadiahnya mungkin teman-teman panitia langsung aja.
0: Oke.
2: Akan mendapatkan hadiah dari Turbo Motor. Luar biasa, oke. Okay.
0: Ban motor. Bukan ban motor dong Kakak. Tengah disiapkan hadiah menarik dari CV Turbo Motor untuk pemenang kuis kita yang pertama.
2: Satu lagi,
0: Kak Anis.
2: Satu lagi boleh Kak Andre? Boleh, oke. Okay. Okay. Kalau begitu sebutkan.
0: Tunggu dulu Kakak Irma, okay. Ditahan. Kita saksikan dulu penyerahan hadiah. Wis. Silahkan Kakak, dan bisa diabadikan sama Mas Aldi sebagai fotografer kita sore hari ini. Silahkan. Di depan
2: luar biasa Kak Anis ya, ini jauh-jauh dari Kobar, Koya Barat ya, anak-anak Koya Barat dorang.
0: Oke.
2: Okay.
0: 2, 3. Oke. Okay.
2: Terima kasih
0: Kakak Anis. Bisa ya digunakan untuk mengisi peralatan apapun itu karena
2: betul
0: jarak tempuh juga lumayan jauh Kakak Irma ke Koya
2: betul
0: Barat, jadi aman
2: betul
0: ya
2: sekali.
0: Oke,
2: selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya ini aku cari yang gampang nih Kakak Rahma. Sebutkan produk apa saja yang didistribusikan oleh Turbo Motor. Di situ terlihat loh
0: terpampang nyata.
2: Betul,
0: ya
2: terpampang nyata begitu. Ayo siapa yang tahu?
0: Ayo, maju.
2: Adik.
0: Oke.
2: Okay. Wah, adik dia takut. Oke, okay, baiklah.
0: Oh, enggak jadi. Okay. Tuh ada kelihatan dari sini?
2: Kelihatan dari sini tuh ya.
0: Produk-produknya.
2: Betul.
0: Siapa yang ada mau coba? Tuh. Kakak Wel?
2: Kakak Weli. Oh, boleh enggak orang? Oh,
0: mana?
2: Mana?
0: Ayo,
2: sini, mana? Ayo, sini.
0: Ayo.
2: Sini. Cepat sini. Sini, sih.
0: Ayo.
2: Jangan sampai Kakak Irma jemput.
0: Oke, selamat sore Adix. Adix, nama siapa?
4: Adrian Wanda.
0: Adrian Wanda. Oke, sekolahnya di mana?
4: Smakes.
0: Smakes.
2: Smakes.
0: Yes.
2: Wow.
0: Anak-anak kesehatan.
2: Anak-anak kesehatan dorang.
0: Yes, mantap.
2: Oke, jawabannya apa?
4: Maxis.
2: Betul? Betul tidak betul Kakak?
0: Salah. Itu betul. Lebih tepatnya apa? Maxis itu kan namanya, produknya, barangnya apa?
4: Ban. Ban.
2: Maxis ban motor.
0: Betul. Oke.
2: Betul baru. Iya.
0: Tepuk tangan untuk Adrian dulu.
2: Yeay. Luar biasa. Ya, silakan kakak hadiahnya. Wow. Satu lagi ke Andre. Oh cukup. Oke, baiklah.
0: Silakan kakak.
2: Oke, dan yang pasti ya selain Maxis ban motor juga ya, di Turbo Motor itu menyediakan oli Repsol, ada oli Motul, ban dalam Infinera dan juga Vembel Bando, kakak Rahma.
0: Wih, lengkap ya kakak Irma. Senyum Adrian.
2: Iya. Yeah.
0: Senyum. Oke, cukup, terima kasih.
2: Wow. Yeah.
0: Kalau mau olahraga isi ya itu. Untuk
2: betul.
0: Baju olahraga, ya kan?
2: Mana Adrian pupacar?
0: Jangan dong kakak Irma. Oke, nanti okay. Masih akan ada kuis lagi kakak Irma. Pastinya hadiahnya itu tetap akan sangat menarik, pasti.
2: Oke, teman Pro 2, pendengar yang lagi mendengarkan kita ini mumpung lagi mungkin lagi di jalan begitu ya Kak Rahma.
0: Betul.
2: Ya. Boleh mampir kali
0: boleh
2: ya.
0: Boleh banget, baru 3 teman-teman kita dari tingkat SMA-SMK yang tampil. Masih ada 3 lagi hari ini Kakak Irma.
2: Kalau begitu selanjutnya dari sekolah mana Kakak Rahma?
0: Yang berikutnya akan tampil adalah adik-adik kita dari SMKN 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura. Dewan juri yang terhormat, para pengunjung, inilah penampilan dari adik-adik kita dari SMK 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura dengan nama grup SMKN 9 Jayapura.

0: Aplaus yang meriah sekali lagi untuk adik-adik kita dari SMKN 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura.
1: Luar biasa, karena masih dalam gelaran RRFest 2026. Dan selanjutnya, penampilan dari nomor tampil 04, nama sekolah SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura, nama grup Melati. Mana pendukungnya nih?
0: Yeay.
1: Kurang keras suaranya, mana pendukungnya?
0: Lagi.
1: Luar biasa. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat dan juga pengunjung, kita saksikan bersama-sama penampilan dari SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura, nama grup Melati.

0: Okay, kita berikan aplaus untuk SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura
1: yang sudah tampil Kakak Irma. Waduh, semakin seru ya,
0: semakin seru.
1: Tetapi
0: sisa satu grup lagi, iya. Besok baru dilanjutin lagi ke Rahma.
1: Betul. Dan kita langsung panggilkan yang sudah bersiap. Adik-adik kita untuk penampilan selanjutnya. Oke, sudah bersiap? Penampilan selanjutnya Kakak Irma, pendengar dan juga pengunjung dewan juri yang terhormat. Kita akan saksikan langsung persembahan dari adik-adik kita dari SMAK Negeri Kerom dengan nama grup Yafaise.

0: peserta kita yang terakhir hari ini Kakak Irma dari SMAK Negeri Kebom dengan nama grupnya Yafaise.
1: Luar biasa hari ini 6 peserta ya. Luar biasa. Ini sebenarnya aku sedih pengen lihat lagi, tapi gimana Kak Rahma?
0: Besok aja gimana?
1: Oke, besok ya. Malam Minggu ya.
0: Betul, malam Minggu, malam yang panjang.
1: Betul sekali.
0: Jadi kita undang juga nanti yang sudah tampil hari ini, mudah-mudahan besok bisa hadir juga ya, karena besok ini pengumumannya Kakak Irma.
1: Betul. Dan yang pasti terima kasih untuk para pengunjung, semua para pendukung ya dari keenam sekolah. Jangan bersedih ya, karena masih event yang lain, ada Bintang Radio.
0: Ya, saat lagi akan digelar
1: di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
0: Betul, dan kami juga informasikan untuk para peserta dari ajang Bintang Radio Indonesia yang ingin melakukan registrasi bisa langsung menuju ke lobi
1: Studio 5
0: LPP RRI Jayapura di lantai atas ya Kakak Irma ya.
1: Betul sekali. Dan akhirnya demikian untuk lomba Yosim Pancar untuk hari ini ya.
0: Betul.
1: Akan dilanjutkan besok.
0: Ya, jam berapa Kakak Irma?
1: Jam 16 waktu Indonesia Timur alias jam 4 sore Kakak Rahma.
0: Betul, besok akan tampil 7 sekolah ya Kakak Irma. Dan pastinya sekaligus juga akan diumumkan siapa juara dari Lomba Yosim Pancar yang digelar di RRI Fest 2026.
1: Betul ini. Sekali, dan yang pasti kita juga mau berterima kasih untuk para pendukung RRI Fest 2026. Ada Pemerintah Kota Jayapura, ada Turbo Motor, ada PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura,
0: ada dari Dirlantas Polda Papua,
1: ada dari BPJS Kesehatan Jayapura,
0: dari Badan Pangan Nasional Provinsi Papua,
1: Bank Indonesia Perwakilan Papua,
0: dari PMI Provinsi Papua,
1: Indosat,
0: CV Cipta Buana,
1: Bulog Papua,
0: dan Yakult Cabang Jayapura. Terima kasih untuk sponsornya dan dukungannya. Dan terima kasih juga untuk ketiga dewan juri kita. Bung Jeff, terima kasih. Bapak Theo, terima kasih. Akan ketemu lagi bersama kita besok. Bapak Alfred, terima kasih. Dan tadi di balik keceriaan, kekompakan adik-adik kita, ada fokus yang tetap akan diberikan oleh ketiga
1: Betul.
0: Dewan juri kita ini.
1: Betul,
0: dan juga ada kecemasan dari para pembina adik-adik kita ini yang lomba Yospan. Mudah-mudahan hasil terbaik bisa didapatkan nanti ya Kakak Irma ya.
1: Yes, yang pasti harus semangat dan optimis ya. Besok masih ada lagi nih buat para pengunjung RRI Fest Jayapura ya. Masih ada, jangan khawatir ya.
0: Ya, betul. Dan kita akan nanti berlanjut kemeriahan ini di gelaran RRI Fest 2026 pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur nanti. Kita akan saksikan penampilan dari adik-adik kita juga Kakak Irma yang punya bakat luar biasa di bidang tarik suara dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Oke. Kalau begitu Kakak Rahma ya, dan juga pendengar Pro 2, pendengar Pro 4 Jayapura ya, kita break sejenak, akan berlanjut untuk Bintang Radio Indonesia.
0: Sampai ketemu lagi sama Kakak Rahma dan Kakak Irma esok sore. Selamat sore.
1: Bye bye.
2: Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu. RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Toman Pro 2. Tadi telah kita ikuti bersama ya siaran langsung Lomba Yosim Pancar tingkat SMA dan SMK Kota Jayapura. Toman Pro 2 menghadirkan 6 peserta lomba ya. Dan di esok hari Toman Pro 2 masih ada lagi Lomba Yosim Pancar tingkat SMA ya dan SMK Kota Jayapura. Dan di esok hari itu akan menghadirkan 7 peserta lomba ya. Jadi buat Toman Pro 2 yang gak sempat hadir dan menyaksikan Lomba Yosim Pancar yang dilakukan di pelataran LPPRRI Jayapura, di esok hari Toman Pro 2 masih bisa datang. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya, Toman Pro 2 di malam hari ini juga bakalan ada audisi bintang radio tingkat LPPRRI Jayapura di stasiun yang kedua. Dan pastinya Toman Pro 2 diharapkan untuk hadir dan juga mendukung penyanyi favorit terbaik Toman Pro 2. Sembari menantikan pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, Toman Pro 2 satu lagu miliknya Jubir Rap, hadirkan ke ruang dengar Toman Pro 2 di malam, sore menjelang malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua tadi telah kita ikuti bersama Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. So teman berdua, selepas dari Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, beberapa lagu religi islami bakalan dihadirkan untuk menemani suasana sore teman berdua di suasana sore hari ini.

0: Masih dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Tadi sudah dihadirkan beberapa lagu religi islami ke ruang dengar teman berdua di suasana sore hari ini ya teman berdua. Dan pastinya teman berdua menanti siaran langsung audisi bintang radio tingkat LPP RRI Jayapura ya, session kedua di hari ini. Nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, selepas dari beberapa lagu religi yang sudah Hena hadirkan ke ruang dengar kamu. Hena akan hadirkan ya lagu-lagu hip hop ya, bergenre hip hop ke ruang dengar teman berdua di suasana hari ini. Jadi pastinya buat teman berdua tetap stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz.
1: Teman terbaik.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, Anda teman Pro 2 Tata Rasa Hein sudah menemani kamu dari tadi pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah mengantarkan kita juga ya di suasana malam hari ini, tepatnya di pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2, sebenarnya ya Hein masih mau untuk menemani kamu, tapi karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, mau tidak mau Hein akan pamit dari ruang dengar teman Pro 2 di suasana malam hari ini. Dan jangan khawatir ya, karena selepas dari Hein lagi nanti ada Kakak Irma yang bakalan menemani kamu di day part yang terakhir dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kembali lagi Hein mau informasikan buat teman Pro 2, di pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, LPPRD Jayapura bakalan menghadirkan audisi Bintang Radio session kedua yang akan menghadirkan 19 peserta lagi teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mau datang untuk menyaksikan langsung, bisa berkunjung langsung ke pelataran LPPRD Jayapura ya. Selain ada audisi Bintang Radio, ada juga tenan-tenan yang sudah disiapkan buat menemani teman Pro 2. Jadi sambil nonton ada cemilan-cemilan ya, ada jajanan-jajanan yang bisa teman Pro 2 nikmati di suasana malam hari ini teman Pro 2. Satu lagu spesial ya dia hadirkan buat menemani teman Pro 2 dan juga mengakhiri perjumpaan antara kamu dan juga Hein teman Pro 2 di suasana sore hari ini. Akhirnya teman Pro 2 dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, saya Hein yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2 dengan satu buah lagu Goyang Seka Kaimana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

0: Kalawan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apakah kamu bintang selanjutnya? Hadirin, pemirsa, dan teman Produa. Inilah Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Jayapura.
1: Ya, selamat malam sahabat RRI dan teman Produa.
2: Kita kembali lagi dari halaman LPP RRI Jayapura bersama aku Echa
1: dan aku Faiza
2: dalam Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
1: Akhirnya ya, Kak Echa, kita ada di hari kedua. Tentunya setelah kemarin kita menyaksikan perjuangan peserta di nomor tampil 1 hingga 19.
2: Dan malam ini ya, panggung Bintang Radio kembali dibuka untuk nomor tampil 20 hingga 38 ya. Banyak banget nih ya nih malam ini.
1: 38 peserta untuk Bintang Radio di tahun ini, artinya persaingan belum selesai. Ya. Tentunya masih ada suara-suara terbaik yang siap mencuri perhatian dewan juri dan mendapatkan dukungan.
2: Iya, melalui voting. Caranya gimana ya kakak ya?
1: Caranya langsung kunjungi di bintangradio.rri.id ya. Kamu daftar di situ akunmu, terus isi bintangmu dulu, baru kamu pilih peserta favorit kamu dari Jayapura pastinya, untuk bisa menambah ya hasil voting ini, mendukunglah penilaian dari dewan juri. Benar, begitu.
2: Itu sangat berpengaruh banget ya. Dan inilah seleksi hari kedua Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.

Nomor tampil 20, Franklin Simpson Petumaniani.

0: luar biasa. Dan tentunya sahabat RRI dan teman Pro 2, kami gak pernah bosan untuk ngingetin kamu semua untuk voting dan voting ya.
1: Kayak itu sangat berpengaruh, berpengaruh banget gitu loh ya.
0: Karena selain penilaian dewan juri dan dukungan melalui voting ini bisa mendukung tentunya perolehan hasil nantinya perwakilan dari Jayapura akan maju ke kancah nasional tentunya.
1: Wow, keren ya. Dan aku penasaran sekali.
0: Iya, semoga kita bisa borong ya. Mungkin gak cuma 1-2 tapi beberapa dari Jayapura bisa nanti maju ke babak selanjutnya kan. Siapa yang gak tahu ya.
1: Gak ada yang tahu ya.
0: Betul.
1: Oke, jadi selain menyaksikan penampilan mereka, kamu juga bisa mengambil bagian dengan memberikan dukungan ke peserta favorit kamu dengan datang langsung gitu ya.
0: Iya.
1: Ke halaman LPPRRI Jayapura.
0: Dan selain menonton, mungkin juga teman-teman semua yang ada di sini ya, para penonton dan mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin juga, bisa langsung merapat. Kita ramaikan juga tenan-tenan UMKM pastinya ya.
1: Yep.
0: Jadi bisa menentukan siapa jagoan kamu malam hari ini.
1: Ya, dan terus simak penampilan mereka
0: karena kompetisi kita lanjutkan bersama dengan peserta nomor selanjutnya.

0: Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peserta Bintang Radio 2026. Wow. Ya, luar biasa.
1: Ini udah menentukan peserta favorit kah atau belum nih ya?
0: Pasti semua para penonton yang ada di sini dan juga teman Pro 2 dan para penonton di YouTube pasti sudah mendukung ya di live chat YouTube RRI Jayapura juga.
1: Benar banget.
0: Dan kalau selain komen di live chat ya, Chan, enggak bosan juga kita bakal ngingetin untuk berikan voting ya. Melalui
1: bintangradio.ri.id kamu bisa registrasi dan verifikasi akun, kemudian isi bintang melalui menu dompet, kemudian pilih vote sekarang.
0: Cari peserta favorit kamu, namanya ada di situ semua, pastinya dari Jayapura ya. Dan tentukan jumlah bintang yang ingin kamu berikan, lalu konfirmasi dan dukungan kamu sudah masuk ke peserta favorit kamu tentunya.
1: Benar ya. Dan sekarang kita sambut peserta nomor tampil selanjutnya.

0: ada di sini ya.
1: Oke.
0: Karena peserta masih ada di malam hari ini dan persaingan malam ini tuh semakin menarik ya,
1: semakin
0: tentunya ya.
1: Bikin gemeter ya.
0: Iya. Dan jangan lupa ya, Bina Radio 2026 ini juga hadir tentunya bersama kemeriahan acara RRI Fest 2026.
1: Ya, dan buat kamu yang masih mengikuti dari rumah, kamu bisa datang langsung ke halaman LPP RRI Jayapura gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Ya, ajak keluarga kamu, sahabat kamu, seseorang yang ada di hati kamu misalkan ya, untuk meramaikan RRI Fest dan juga sekaligus menonton perjuangan para peserta Bintang Radio. Atau mungkin teman Pro 2 yang baru bergabung ya di channel 90,1 MHz dan juga di streaming YouTube RRI Jayapura, langsung aja dukung dengan voting karena
1: votingnya bakalan ditutup setelah peserta terakhir di malam hari ini.
0: Jadi
1: ya,
0: jangan sampai menyesal, voting sekarang juga di bintangradio.rri.id ya.
1: Dan sekarang kita kembali ke kompetisi lagi nih ya.
0: Iya, kita sambut peserta nomor tampil selanjutnya.

Nomor tampil 33, Sivania Yunita Elsari.

0: Oke, luar biasa sahabat RRI dan teman Pro 2.
1: Kita semakin dekat ya. Betul. Dengan akhir seleksi hari kedua nih.
0: Dan untuk para penonton yang ada di sini, teman Pro 2 dan para penonton yang ada di YouTube RRI Jayapura Official, tentunya ini semakin terakhir mungkin peserta prosesa terakhir ini semakin deg-degan juga ya.
1: Iya, aku juga ikut deg-degan gitu loh ya. Iya,
0: karena mungkin ini menjelang terakhir itu adalah juga penutupan ya untuk voting di hari ini yang semakin tipis waktunya, jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk voting.
1: Bener
0: ya.
1: Banget ya, karena voting sangat berpengaruh. Ini selalu kita ingetin berulang-ulang kali gitu ya.
0: Betul.
1: Kan. Dan tinggal beberapa peserta terakhir nih ya, kakak ya.
0: Iya, dan mungkin siapa ya yang akan mampu memberikan penampilan terbaik menjelang berakhirnya seleksi.
1: Dan ya, kita mulai bersama dengan peserta nomor tampil selanjutnya.

0: udah di penghujung acara.
1: Aduh,
0: ya.
1: Gak berasa ya. Cepet banget waktunya gitu ya.
0: Betul, 39 peserta ya yang mendaftar di Bintang Radio 2026 itu sudah dilaksanakan selama 2 hari.
1: Kemarin
0: ya.
1: Dari nomor peserta 1 sampai 19
0: dan sekarang ini 20 sampai 38 ya. Dan seluruh rangkaian seleksi Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura selama 2 hari telah selesai.
1: Apresiasi nih ya untuk seluruh peserta yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Dan dengan demikian voting bagi peserta Bintang Radio Indonesia ya. 2026 tingkat RRI Jayapura
0: ditutup di pukul 21 waktu Indonesia Timur, artinya di jam 9 malam ini ya.
1: Yep.
0: Jadi masih ada berapa menit lagi, langsung aja ke bintangradio.rri.id, dukung pesertanya. Jangan lupa isi bintang, baru kirimkan bintang ke peserta favorit kamu semua, teman Pro 2 dan para penonton.
1: Yep. Tapi jangan kemana-mana, karena perjalanan kita masih punya satu momen lagi. Betul. Yang paling ditunggu-tunggu sama banyak pesertanya ya.
0: Paling yang ditunggu adalah pengumuman ya. Siapa yang akan mendapatkan juara dan juga akan mewakili Jayapura di tingkat selanjutnya.
1: Yes, dan siapakah itu ya?
0: Iya.
1: Aku juga penasaran, tapi nanti kita bakalan kembali lagi di esok hari.
0: Betul.
1: Tentunya ya.
0: Di tanggal 5 September, di besok hari Sabtu, melalui Pro 2 RRI Jayapura dan YouTube RRI Jayapura Official, atau teman Pro 2 semuanya dan sahabat RRI bisa langsung datang saja ke halaman LPP RRI Jayapura. Karena selain penutupan dari Bintang Radio RRI Fest, juga pengumuman lomba Tariospan dan lomba Bintang Radio sore harinya, itu besok masih ada lomba Tariospan yang kedua ya. Kloter kedua di besok sore, terus juga baru pengumuman-pengumuman lomba. Dan besok itu ditutup acara rangkaian RRI Fest dan Bintang Radio oleh Wali Kota Jayapura. Jadi mungkin apalagi anak-anak muda gitu ya, bingung besok malam mingguan kemana,
1: malam
0: langsung
1: lagi ya. Bisa langsung datang ke sini aja, meramaikan bareng-bareng ya. Mensupport juga gitu.
0: Betul ya, langsung ke Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Kalau begitu saya Faiza.
1: Saya Echa.
0: Kita pamit sampai bertemu di malam penentuan. Selamat malam dan salam Bintang Radio.
2: Telah kita ikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2020.

0: Hai for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya, cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info. Teman terbaik kamu.

Sonsu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu semua Pro 2. Dan barusan lo dengerin Bintang Radio audisi day kedua bersama-sama ya teman Pro 2. Dan pastinya thank you juga, gue udah nemenin lo dari jam 3 sore tadi. Dan abis ini bakal digantiin sama Edit di Jaga Malam. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Sonsu FM Pro 2 Jakarta. Cabut dulu, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama.
2: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar. Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India, yang resmi mengumumkan deretan line-up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027. Dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
2: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour, yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988, di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tour tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam hari ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Gak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini. Dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1 2 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh idol tahun kemarin ya berarti.
1: Iya 2025.
0: 2025 kan.
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Itu sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya, Kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih Kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya? Lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya setahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak, loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin, karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman Bro 2, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
1: Pengennya galau.
0: Makanya,
1: ya.
0: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
1: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak Isma Nabilah.
0: Coba dong ya, galau-galau gitu kan.
1: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
0: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
1: Warna biru? Kenapa tuh?
0: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
1: Betul.
0: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
0: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay.
0: Ya,
1: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
0: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicholas Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
1: Yang penting funny ya.
0: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
1: Betul, in this era ya kan.
0: In this era yang bikin stres ini.
1: Jarang
0: banget.
1: Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
0: Ada dong, ada.
1: Ada ya, bisa dicek di mana?
0: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
1: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
1: Pasti dong, pasti ada.
0: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
1: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
0: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
0: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
0: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright, thank you so much Shakira, thank you.
0: Apa, thank you so much.
1: Terima kasih, semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
0: Yes. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga alright, bye bye teman Pro 2. Music Life Chat.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.

Air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: FYI for Yay Info.
2: Aduh, kenapa sih?
3: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih?
3: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
3: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
3: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
3: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
2: Oh, begini ceritanya.
1: Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
3: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
2: Buat apa?
3: Buat ngojek.
1: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: JAD, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Hehe, maaf kakak. Tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kau dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa?

0: permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Adek, kau jangan bicara-bicara saja. Adek, kau telah beli kakak minuman dingin baru. Kau pergi beli kakak minuman dingin dulu kak.
1: Hai, kakak kau pergi beli sudah sendiri, saya capek. Huh?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah program 2 RRI Jayapura kembali mengudara dengan pemancar FM 90,1 MHz mengantarkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 5 September 2026. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Merdeka!

Selamat pagi teman Pro2 di mana saja berada. Senang sekali di pagi hari ini Hein balik ya teman Pro2, khusus buat menemani kamu di day part yang pertama ya. Di edisi siaran ini Sabtu 5 September 2026. Yang pastinya teman Pro2 selamat pagi. Hein bakalan menemani kamu di day part yang pertama ya, dari pukul 5 hingga pukul 6 ini dengan jazz music. Dan nanti di pukul 6 hingga pukul 7 ada info Pro2 ya. Di pukul 7 hingga pukul 8 ada Good Morning Jayapura. Di pukul 8 hingga pukul 9 ada program acara Sepakat dan berbagai program acara yang sudah disiapkan di das kami teman Pro2. Dan teman Pro2, sebelum lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani kamu, teman Pro2 yang ucapkan selamat pagi. Hari ini aku bisa jatuh. Sebagai lagu pembuka ya di pagi hari ini teman Pro2 untuk mengawali perjumpaan kita ya, ada miliknya Isyana Saraswati featuring Hindia dengan Hari Ini. Hari ini Hein hadir kembali buat menemani kamu ya teman Pro2. Jadi pastinya selamat pagi dan tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 ya, beberapa lagu terbaik sudah saya hadirkan untuk menemani teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang udah bangun dan mungkin sudah mulai menggerakkan tubuh kamu ya, dengan mungkin berolahraga ya, apalagi kalau weekend teman Pro 2 ya, manfaatkan suasana weekend kali ini dengan beraktivitas ya di pagi hari, seperti olahraga dan lain sebagainya. Ini akan membuat teman Pro 2 itu tetap enjoy ya, apalagi bangun pagi hirup udara segar ya, terus olahraga, aduh pokoknya seru banget teman Pro 2. Dan pastinya banyak sekali ya aktivitas yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Dan hey, juga mau ucapkan selamat pagi buat kita bu para petugas kebersihan yang sudah dari tadi pagi subuh ya, sudah membersihkan tempat kota tercinta, Kota Jayapura. Dan juga para petugas TNI Polri ya, para petugas medis ya, ojek-ojek pangkalan, driver-driver online yang masih setia untuk menjalankan tugasnya di suasana pagi hari ini. So teman Pro 2, biar tetap kamu semangat ya, siapkan minuman hangat juga ya, pas banget sih buat menemani kamu ya. Sedikit cemilan ini merasa cocok banget ya. Jadi teman Pro 2 ya, pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz ataupun juga aplikasi RRI Digital ya, biar kamu tetap terhibur ya dengan lagu-lagu terbaik yang masih terus dihadirkan ke ruang dengar kamu dalam program acara Jazz Music.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

mimpi dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: by Foyer Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, Foyer Info.

Masih dari kawasan Tegabro nomor 23 Jayapura, teman berdua, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu hiburan sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu dari tadi pukul 5 hingga saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Dan satu lagu miliknya GAC ya, Gamaliel Audrey Cantika Bahagia ya, yang ini hadirkan ke ruang dengar teman berdua sebagai lagu penutup untuk program acara Jazz Music. Dan di pukul 6 hingga pukul 7 ada Info Pro 2 ya, di mana Hena akan hadirkan Info Pro 2 up to date ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, Hena akan hadirkan beberapa info Pro 2 up to date ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Nah teman Pro 2, untuk info Pro 2 yang pertama, Barantin musnahkan daging babi dan bebek ilegal di Papua. Karantina Papua memusnahkan 72,75 kg daging babi dan 2 ekor bebek ilegal. Komunitas tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina dari daerah asal. Kepala Balai Besar Karantina Papua, Krisna Dwi Harniati, mengatakan pemusnahan dilakukan sebagai tindakan karantina. Langkah tersebut untuk mencegah risiko penyakit dan melindungi populasi ternak Papua. Ujar Krisna, pemusnahan ini kami laksanakan secara tegas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Menurutnya pengalaman pemusnahan komoditas didukung informasi intelijen dan ketelitian personil lapangan. Petugas mengamankan 2 ekor bebek dari KM Doloronda pada 12 Agustus 2026. Kapal tersebut membawa bebek dari Makassar menuju Jayapura melalui jalur laut. 10 hari kemudian, petugas mengamankan 72,75 kg daging babi dari KM Sinabung. Daging tersebut diamankan saat kapal tiba dari Sorong pada 22 Agustus 2026. Krisna mengatakan, pemusnahan komoditas tidak sesuai kebijakan pengendalian lalu lintas unggas dan pencegahan ASF. Katanya, langkah ini krusial untuk melindungi ketahanan pangan serta populasi ternak lokal Papua. Menurut Barantin, pengawasan diperlakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya ASF serta flu burung. Kedua penyakit tersebut berpotensi memberikan dampak serius terhadap sektor peternakan. Pengawasan di Pelabuhan Laut Jayapura dilakukan bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan. Ujar Krisna, kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa taat prosedur dan tidak melalui lintaskan komoditas secara ilegal. Pemusnahan disaksikan perwakilan Polda Papua, Kodairal 10 Jayapura, KSOP Jayapura, dan KP3 Laut. Perwakilan Dinas Pertanian Papua serta PT Pelni Cabang Jayapura juga hadir dalam kegiatan tersebut. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. SMA Negeri 6 Skow rutin gelar senam anak Indonesia sehat. Siswa SMA Negeri 6 Skow Jayapura rutin mengikuti senam anak Indonesia sehat setiap hari Jumat pagi. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan futsal sekolah dan diikuti siswa dengan antusias. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 6 Skow Daniel Rico Arwam mengatakan kegiatan tersebut bagian program Kemendikdasmen. Program itu bertujuan meningkatkan kebugaran fisik sekaligus menanamkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Kata Daniel, kegiatan SAIH ini juga bagian dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Menurutnya gerakan tersebut bertujuan membentuk generasi emas Indonesia 2045. Daniel mengatakan gerakan senam dirancang dengan aktivitas fisik yang energik dan berbasis budaya Indonesia. Program tersebut mengajak siswa meningkatkan dan menjaga kebugaran fisik melalui kegiatan senam. Senam anak Indonesia sehat juga tersedia dalam bentuk video tutorial yang dapat diakses secara gratis. Materi tersebut memungkinkan siswa berlatih secara mandiri di rumah maupun di sekolah. Menurut Daniel, SAIH juga berkaitan dengan pembentukan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Daniel berharap pelaksanaan SAIH dapat membentuk generasi muda yang sehat secara fisik dan kuat secara mental. Ia juga berharap siswa memiliki karakter tangguh untuk menyongsong generasi emas 2045. Nah teman Pro2 Info Pro2 yang berikut, SMA Negeri 2 Jayapura bebaskan uang komite siswa terdampak kebakaran. SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Penyerahan bantuan ini dilakukan bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Jayapura pada hari Jumat 4 September 2026. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura Lea AB Ansanai menyampaikan bahwa aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Kata Lea Ansanai di Jayapura, sore setelah kejadian kami langsung meninjau lokasi dan malamnya saya menerbitkan surat resmi mengimbau seluruh siswa dan orang tua untuk berpartisipasi. Hasilnya terkumpul bantuan berupa sembako, kebutuhan pribadi, pakaian seragam hingga uang tunai. Selain bantuan logistik, pihak sekolah membebaskan biaya uang komite selama 1 tahun bagi seluruh siswa terdampak. Pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga agar fokus pada pemulihan kebutuhan pokok. Ucapnya, kita bebaskan untuk 1 tahun anak-anak ini tidak membayar karena mereka pasti punya kebutuhan yang lebih penting lagi. Banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan, jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan uang komite mereka. Menanggapi hilang atau rusaknya dokumen vital para korban, pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendata dan mengurus dokumen secara kolektif, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah SD dan SMP. Katanya, bagi lulusan 2 tahun terakhir, ijazah SMP masih memungkinkan untuk dicetak ulang. Sementara untuk ijazah SD, kami memfasilitasi penerbitan surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI. Pengurusan dilakukan secara kolektif agar mempercepat proses dan tidak menyulitkan siswa. Menurutnya, pendataan terpusat melalui sekolah ini juga bertujuan untuk memvalidasi penerimaan bantuan agar penanganan dokumen tepat sasaran dan memprioritaskan korban terdampak langsung. Adapun total penerimaan bantuan tercatat sebanyak 34 orang yang terdiri dari siswa dan 2 guru. Seluruh bantuan yang disalurkan merupakan hasil swadaya dan gotong royong dari para guru serta siswa SMA Negeri 2 Jayapura. Nah teman Pro2 Next Info Pro2 yang berikut, Sekolah Rakyat YBTI Koyakoso masuk tahap 3. Sekolah Rakyat Terpadu Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Koyakoso masuk tahap 3, persiapan pembangunan. Perkembangan tersebut dibahas dalam FGD Sekolah Rakyat Yayasan Bhinneka Tunggal Ika di Hotel Sunny Abepura, Kota Jayapura pada hari Kamis 3 September 2026. Ketua Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Jayapura, M. Ali Castella, memaparkan perkembangan persiapan dalam forum tersebut. FGD digelar untuk menyerap masukan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan langkah tindak lanjut bersama pemerintah. YBTI telah menyiapkan lahan sekitar 7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat terpadu. Lahan tersebut berada di kawasan Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Proses pengajuan pembangunan secara resmi dimulai YBTI pada 5 Maret 2026. YBTI mengajukan permohonan bantuan pembangunan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Materi Sosial. Usulan tersebut memperoleh rekomendasi Gubernur Papua pada April dan dukungan Komisi 5 DPR RI pada Mei 2026. Pada 21 Juli 2026, Kementerian Sosial menetapkan usulan lokasi pembangunan sekolah rakyat terpadu 3 yang mencakup lokasi YBTI. Menurutnya, readiness kriteria bukan sekedar prosedur administratif, namun memastikan bahwa sekolah, aspek lokasi, perencanaan tata ruang, dokumen teknis, dokumen lingkungan, serta kesiapan infrastruktur telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembangunan. Sejumlah dokumen pernyataan telah tersedia dalam proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat YBTI. Dokumen lingkungan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, PGB, dan kesiapan lahan masih dalam proses penyiapan. FGD melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, yayasan, tenaga ahli, dan pemangku kepentingan terkait. Pembahasan mencakup kesiapan lokasi infrastruktur, kebutuhan peserta didik, desain, dan pengelolaan sekolah. Sekolah Rakyat Terpadu YBTI diposisikan sebagai pelengkap sekolah rakyat pemerintah yang sedang dibangun di Kampung Skomabo. Program tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan bagi OAP maupun non-OAP di Jayapura dan sekitarnya. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, Polda Papua berikan trauma healing bagi anak korban kebakaran di Kota Jayapura. Polda Papua memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada anak-anak korban kebakaran di Kampung Nelayan, Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pada hari Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya membantu anak-anak korban kebakaran memulihkan kondisi psikologis setelah mengalami peristiwa yang menimbulkan rasa takut dan kehilangan. Dalam pendampingan itu, personel Polda Papua menggunakan pendekatan humanis dengan mengajak anak-anak bermain, bercerita, serta mengekspresikan perasaan mereka dalam suasana yang aman dan nyaman. PSKBAK Psikologi Biro SDM Polda Papua, Kompol Stanley S. Harjo mengatakan, selain pendampingan psikologis, Polda Papua juga memberikan bingkisan kepada anak-anak korban kebakaran. Bantuan tersebut diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus membangkitkan semangat dan rasa percaya diri mereka. Menurut Kompol Stella, trauma healing merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga memberikan dukungan kemanusiaan kepada warga yang mengalami musibah. Kondisi psikologis korban, khususnya anak-anak, perlu mendapat perhatian setelah mengalami peristiwa kebakaran. Pendampingan yang tepat diharapkan membantu mereka menerima kejadian secara bertahap dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Kompol Stanley menegaskan, Polri akan terus menghadiri dan memberikan pelayanan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi pasca bencana maupun musibah. Nah, teman Pro 2, info Pro 2 yang berikut, Nasdem berbagi kasih kepedulian 200 paket bantuan korban kebakaran disalurkan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Papua menyalurkan bantuan bagi warga terdampak musibah kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura pada hari Jumat 4 September 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui program Nasdem Berbagi Kasih berupa 200 paket perlengkapan tidur yang terdiri dari kasur dan selimut bagi masyarakat korban kebakaran. Penyaluran bantuan dipimpin langsung Ketua DPW Nasdem Papua, Joni Banuaro, bersama anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Papua, Tony Tesar, Wakil Ketua 1 DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, serta sejumlah anggota DPR Papua, diantaranya Dwi Handayani, Albert Merauje, dan Arifin Mansyur, serta Ketua DPRK Sarmi Muhammad Asari Tiris bersama jajaran kader Partai Nasdem Papua. Ketua DPW Partai Nasdem Papua, Joni Banuaro mengatakan, kehadiran Nasdem di lokasi kebakaran merupakan bentuk kepedulian dan rasa prihatin terhadap masyarakat yang terdampak. Ia katakan bantuan tersebut merupakan langkah awal, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pusat, serta kementerian terkait untuk mendorong program pemulihan maupun bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Joni berharap pemerintah dapat segera menyiapkan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kebakaran. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPR Papua, Herlen Beatrix Moni mengatakan bantuan bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Herlen juga berharap aspirasi dan harapan masyarakat korban kebakaran dapat segera mendapat respon dari pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, kader dan anggota legislatif Partai Nasdem akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat agar proses penanganan dan pemulihan pasca kebakaran dapat dilakukan secara maksimal. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut, Papua percepat stop BAPS di 6 kabupaten. Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pencapaian stop BAPS di 6 kabupaten yang belum mencapai 100%. Percepatan dilakukan dengan mengintegrasikan roadmap sanitasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kasubit Sumber Daya Alam dan Pengairan Baperida Papua, Cindy Kartini Kasenda mengatakan, roadmap sanitasi diarahkan masuk rencana kerja pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pencapaian stop BAPS di Papua. Cindy mengatakan, kabupaten dan kota perlu meneruskan program sanitasi hingga tingkat kampung. Menurutnya, pelaksanaan tersebut juga membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Papua, Ferry Maitindom mengatakan, masyarakat juga memiliki komitmen perubahan perilaku, namun keterbatasan ekonomi dan material menghambat pembangunan fasilitas sanitasi. Ferry menjelaskan, kebutuhan sehari-hari sering menjadi prioritas masyarakat dibanding pembangunan jamban. Kondisi itu membuat perubahan perilaku yang sudah muncul belum berjalan seiring dengan ketersediaan fasilitas. Ferry juga menilai, tahapan pemicu perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu memetakan kondisi warga sebelum menentukan metode pemicu yang digunakan. Nah, teman Perdua, itu beberapa info Perdua yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih banyak buat teman Perdua yang masih setia mendengarkan siaran kami program 2 RRI Jayapura. Selepas dari beberapa info Perdua yang sudah hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, lagu-lagu hiburan ya, beberapa lagu hiburan bakalan dihadirkan untuk menemani suasana pagi teman Perdua dan juga pastinya untuk menambah semangat di suasana weekend kamu di pagi hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasikopro nomor 23. Jayapura Nataman Pro 2 ya, lagu-lagu terbaik ya. Selepas dari tadi beberapa info Pro 2 sudah saya hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, di pagi hari ini masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana weekend kamu. Dan sekedar informasi waktu, di studio kami sudah menunjukkan pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Wisnu Santika dengan Cinta Laura ya, dengan Mi Casa Special Song for teman berdua di pagi hari ini.

Masih dari kawasan Tersenggobro nomor 23 Jayapura teman berdua, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Ada Good Morning Jayapura, di mana lagu-lagu dan juga iklan layanan masyarakat serta info-info menarik bakalan hadirkan untuk menemani kamu di suasana pagi hari ini. So, jadi pastinya teman berdua ya, buat kamu yang baru bergabung, selamat pagi dan tetap stay tune di 90,1 MHz.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 ya, Jayapura Taman Perdua di suasana weekend kali ini ya. Kira-kira aktivitas apa yang senang dan ingin kamu lakukan di pagi hari ini agar kamu tuh walaupun dalam suasana weekend tetap produktif? Kira-kira kegiatan apa Taman Perdua? Nah Taman Perdua, karena bukan berarti weekend terus kamu harus bermalas-malasan ya. Karena sebenarnya nih weekend ini merupakan waktu yang tepat banget buat kamu melakukan berbagai hal yang belum sempat kamu lakukan ya di hari-hari sebelumnya. Weekend adalah waktu yang tepat ya untuk misalnya quality time ya bersama pasangan atau keluarga ataupun juga dengan orang-orang terdekat kamu. Jadi jangan sampai waktu ini atau weekend ini berlalu begitu saja. Oke, jadi Taman Perdua sebaiknya kamu bisa isi aktivitas weekend kamu dengan berbagai kegiatan yang menarik ya, yang bisa menambah kenangan manis dan juga mungkin mempererat hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Untuk itu Hein akan membagikan ya sedikit aktivitas yang bisa kamu lakukan di suasana weekend. Misalnya seperti bangun pagi udah janjian bicycle crew ya, apalagi di kota Jayapura nih kalau pagi hari itu di wilayah Jembatan Merah ya, di wilayah kota Jayapura sendiri di Mandala Dok 5 ya, dan juga di seputaran AB itu banyak sekali ya teman-teman yang melakukan bicycle ya, menggunakan sepeda ya pagi-pagi. Ada juga yang jogging-jogging. Jadi misalnya suasana weekend kamu di pagi hari tuh diisi atau diawali dengan aktivitas olahraga yang menarik tuh sangat bagus Taman Perdua, karena selain dapat menambah fisik kamu tetap stabil ya, pastinya juga bisa membuat kamu tetap produktif dan banyak hal-hal positif yang akan kamu dapat. Jadi aktivitas yang pertama itu olahraga pagi ya. Selain olahraga pagi ya, kamu juga bisa ngopi santai depan rumah sembari membaca koran atau mungkin membaca buku majalah kesukaan kamu ya di suasana weekend kali ini, karena itu penting banget selain kamu bisa menuangkan hobi kamu yang suka membaca. Tetapi di sisi lain Taman Perdua kamu dapat menambah wawasan kamu, karena membaca ini adalah satu hal yang begitu menyenangkan ya, apalagi buat kamu yang dijuluki sebagai kutu buku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo, nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi, mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit, cukup.
2: Lah kue rapopo, kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri, payah.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Masih dari kawasan Tasengkapur nomor 23, Jayapura. Nah, teman Pro 2, beberapa buah lagu sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 dan pastinya masih dalam program acara Good Morning Jayapura. Aktivitas yang biasanya kamu lakukan di suasana weekend itu seperti apa ya? Tadi udah Hen kasih ada olahraga pagi ya. Ada juga baca buku dan kegiatan yang berikut teman berdua yang bisa kamu lakukan yaitu cafe hopping ya. Biasanya mall orang shopping tapi ini cafe ya. Nah teman berdua mengunjungi cafe estetik dan juga baru ya. Ini bisa menjadi kegiatan yang begitu menarik saat suasana weekend ya. Apalagi perginya itu bareng pasangan ya, bareng keluarga atau mungkin juga bareng teman-teman kamu. Kamu bisa mencari tempat dengan suasana yang nyaman ya, untuk ngobrol santai ya, entah itu bergaya minimalis, outdoor ya, atau mungkin juga penuh dengan dekorasi yang unik ya. Selain menikmati makanan dan juga minuman ya, momen ini sangat cocok untuk quality time tanpa distraksi. Apalagi kalau tempatnya itu punya ambience yang tenang dan juga mendukung percakapan yang hangat ya. Selain cafe shopping, teman berdua, kegiatan yang berikut yang bisa kamu lakukan ya untuk menikmati suasana weekend kamu teman berdua yaitu apa teman berdua? Interior inspo hunting ya. Kamu dan pasangan kamu ini bisa mengunjungi toko perabotan ya atau mungkin dekorasi rumah yang unik ya atau mencari inspirasi dengan desain interior yang terbaru. Selain seru ya, untuk melihat berbagai konsep ruangan, aktivitas ini juga sangat cocok ya untuk bisa teman berdua lakukan. Selain interior inspo hunting teman berdua, ada juga hiking ke bukit ya. Kalau hiking sih memang Hen dulu suka ya teman berdua ya, tapi waktu bukan di Jayapura ya. Nah teman berdua, penat dengan kesibukan kantor ya, tiap hari lihat ponsel, lihat notif, terus lihat layar monitor dengan berbagai email dan juga pekerjaan yang begitu padat, bisa kamu manfaatkan suasana weekend kamu untuk hiking ke bukit. Mungkin bareng teman-teman komunitas kamu ya. Dan juga buat kamu yang pemula, mungkin kamu bisa memilih bukit yang tidak terlalu terjal ya, agar tetap nyaman dan juga aman. Karena selain menyegarkan pikiran ya, kegiatan yang tidak menghabiskan banyak budget ini juga bisa menjadi quality time yang lebih dekat dengan alam sambil menikmati pemandangan dari atas bukit. Ini pokoknya seru banget teman berdua. Dan pastinya masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang akan terus saya hadirkan ke ruang dengar kamu biar bisa teman berdua lakukan di long weekend kali ini. Dua buah lagu spesial dihadirkan ke ruang dengar kamu, ada miliknya Stella Larsson dengan Talk About Love dan juga Keisha Lefronka dengan Tawamu.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua masih dengan Good Morning Jayapura. Kegiatan weekend, saat kegiatan seru saat weekend ya. Tadi udah beberapa yang kasih teman berdua. Nah, kegiatan berikut yang bisa kamu lakukan saat weekend yaitu main board game, teman berdua. Main board game ya, ini juga bisa menjadi pilihan kegiatan weekend yang seru ya. Apalagi kalau teman berdua itu mainnya bareng teman-teman ya, bareng komunitas ya, karena aktivitas ini bisa mempererat hubungan kamu ya, lewat interaksi dan juga kerjasama yang begitu apik. Dan juga kamu bisa pilih permainan yang santai, yang sedikit kompetitif ya, lalu menikmati waktu bersama sambil bercanda ya, dan juga menciptakan momen kebersamaan yang begitu menyenangkan. Selain main board game ya, kamu juga bisa staycation di tempat baru. Akhir pekan, waktu yang cocok ya untuk kamu manfaatkan buat staycation bareng teman kamu ya, bareng komunitas kamu atau juga bareng keluarga ya. Kamu bisa pilih, tidak perlu pergi yang jauh-jauh teman berdua. Cukup pilih ya lokasi-lokasi atau tempat-tempat baru di kota Jayapura ya dan sekitarnya ini bisa teman berdua manfaatkan ya. Dan juga dapat kamu habiskan suasana weekend kamu di situ. Karena dengan melakukan aktivitas di suasana weekend ya, apalagi aktivitas yang positif ya, ini akan membuat teman berdua itu lebih enjoy ya, dan juga bisa merilekskan pikiran teman berdua. Jadi pastinya teman berdua manfaatkan long weekend untuk memanjakan diri kamu di setiap akhir pekan itu. Selalu hein pesan, jangan sampai lupa manfaatkan suasana weekend untuk memanjakan diri kamu. Karena dengan memanjakan diri kamu, untuk hari atau minggu berikutnya pasti teman berdua udah lebih siap ya untuk menikmati suasana baru pastinya. So teman berdua, itu sedikit aktivitas seru yang sudah dibagikan ke ruang dengar kamu. Kurang lebih 16 menit ke depan ya, beberapa lagu terbaik dan juga iklan layanan masyarakat bakalan hadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang nggak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapat sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu nggak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tera juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Teman Terdua ya, lagu-lagu terbaik masih terus dihadirkan untuk menemani suasana weekend Teman Terdua ya. Dan Teman Terdua pastinya selepas nanti dari pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, di pukul 9 ada lagu-lagu dan juga informasi-informasi hiburan ya, bakalan dihadirkan ke ruang dengar Teman Terdua. Jadi buat Teman Terdua semua di suasana pagi hari ini yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Yang lagi apa ya, Teman Terdua kalau hari Sabtu atau weekend ini aktivitas apa yang fokus kamu lakukan ya. Pokoknya berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu di suasana weekend kali ini tuh berjalan sesuai schedule yang udah kamu buat ya. Dan sekali lagi yang mau bilang Teman Terdua, pokoknya manfaatin long weekend untuk berbagai aktivitas kamu agar di minggu berikutnya Teman Terdua tetap enjoy dan juga fokus dalam menjalankan aktivitas. Sembari menemani kamu Teman Terdua masih dengan lagu-lagu terbaik dari studio.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.